0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Hedar di tanggal 20 September 2026 dan inilah info pertama. Kegiatan Fun Run dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI di wilayah Merauke menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, persatuan, dan sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kegembiraan tersebut mendapatkan antusiasme dari ribuan masyarakat Papua Selatan, khususnya warga Merauke, yang berlangsung di kapsul waktu pada hari Minggu 20 September 2026. Komandan Korem 174 Animti Waninggap Brigadir Jenderal TNI Mustaqim dalam sambutannya disampaikan bahwa Fun Run tidak sekedar menjadi kegiatan olahraga dan hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi serta membangun suasana kebersamaan yang positif di tengah masyarakat. Antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan sejak garis start hingga finish dinilai mencerminkan semangat kebersamaan dan sportivitas masyarakat Merauke. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Dan kepada para peserta yang berhasil meraih juara disampaikan ucapan selamat sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi yang lebih baik di masa mendatang. Info kedua. Pengajian akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah digelar di Kampung Cooper, Kompleks Sulaiman Center, Masjid Faraj Al-Ham, Distrik Semangga, Merauke pada hari

Sabtu 19 September 2026 jam 1 waktu Indonesia Timur. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah tersebut menghadirkan Kiai Haji Subki Al-Bukhuri dan Haji Aliansyah Komeng, serta dihadiri masyarakat dan sejumlah tokoh di Papua Selatan. Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Simadawa, mengapresiasi pelaksanaan pengajian takbar tersebut dan mengajak masyarakat untuk menjadikan peringatan maulid sebagai momentum untuk memperkuat keistiqomahan dan dalam kehidupan. Kegiatan hari ini tidak hanya sekedar senyum-senyum, tidak sebatas kita saling bertemu dan memandang, tetapi kegiatan hari ini harus kita jadikan sebagai momentum, ujar Paskalis Simadawa. Paskalis berharap keberadaan Sulaiman Center dapat memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya dalam melahirkan generasi muda yang memiliki potensi dan daya saing untuk pembangunan Papua Selatan. Dalam tausiahnya, Ustadz Subhi Al-Mudur mengingatkan umat Islam mengenai kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam sekaligus pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah. Sementara itu, Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihayah menyampaikan penghargaan kepada keluarga besar Haji Sulaiman Hamzah beserta seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Info ketiga. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Selatan, Fidelis Ngol Gebze, menyerahkan bingkisan kepada masyarakat Kampung Pacas, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Saat penyerahan bingkisan tersebut, Kadis Sosial Fidelis Ngol mengatakan, penyerahan bingkisan itu dilakukan dalam rangkaian, maksud kami, kunjungan kerja Gubernur Papua Selatan, Apollo Sapanpo, ke wilayah Distrik Muting. Selain penyerahan bingkisan sembako untuk masyarakat, Fidelis Ngol juga menyerahkan bantuan alat tulis kepada anak-anak sekolah di Kampung Pacas. Bantuan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi Papua Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat dan dukungan bagi pendidikan anak-anak di kampung. Fidelis Ngol mengharapkan warga masyarakat dan anak-anak tidak melihat besar dan kecilnya barang yang diberikan, melainkan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Papua Selatan kepada masyarakat dan anak-anak di Kampung Pacas, Distrik Muting. Sekian info Pro 2 pada siang hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Walah Arum, Arum, asar sudah lewat kok ya belum pulang-pulang. Katanya cuma geladi bersih, geladi resik acara perpisahan. Kok ya jam segini belum pulang juga toh. Awas saja kalau ngeluyur sama teman lelakinya itu. Semprot sisan pokoknya. Nah itu anaknya sudah pulang. Awas saja kamu ya.
1: Bapak, assalamualaikum pak.
0: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu Nduk? Jam segini kok baru pulang loh.
1: Arum dari sekolahan pak. Kan besok ada acara perpisahan dan pelepasan kelas 12. Jadi ada gladi resik.
0: Gladi resik kok sampai sore begini toh? Ora umum banget loh.
1: Emang sampai sore kok pak?
0: Sebelum asar tadi, bapak sudah nelpon ke pihak sekolahan. Katanya acara gladi bersihnya itu selesai jam 2 siang. Ini sekarang sudah jam setengah 4 loh. Jujur saja sama bapak. Dari mana saja kamu?
1: Arum masih di sekolahan pak. Kumpul sama teman-teman.
0: Teman-teman siapa? Ha?
1: Ada Indra, Dela, Seno pak.
0: Terus?
1: Sama Bayu pak.
0: Nah kan, bapak kan sudah bilang jauhi Bayu. Diomongi kok ngeyel.
1: Tapi Arum emang di sekolah pak. Di kantin Bokjum bareng teman-teman. Arum gak berduaan sama Bayu doang. Tapi rame-rame pak.
0: Mau rame-rame, mau apapun itu, pokoknya jauhi Bayu. Bapak tidak suka dengan pemuda itu Rum.
1: Karena bapak mau menjodohkan Arum dengan anaknya teman bapak. Iya kan? Itu alasannya kan?
0: Iya, betul. Kamu harus menerima pinangan dari teman bapak. Dijamin uripmu bakal lebih kepenak, Nduk.
1: Tapi Arum maunya kuliah, pak. Arum sudah diterima kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri idamannya Arum, pak.
0: Ini soal balas budi, Nduk.
1: Soal balas budi itu urusan bapak. Arum gak ikut-ikut.
0: Harus ikut. Kalau bukan kamu anakku sendiri, lalu siapa lagi? Ora usah kuliah. Kamu meneruskan usaha bapak saja. Jaga warisane bapak. Kamu tinggal mengelola perusahaan bapak bersama suamimu nanti. Kamu itu perempuan, Dok. Jadi jangan mencari lelaki sembarangan. Harus diteliti bibit, bebet, dan bobotnya biar bisa meneruskan perusahaannya bapak.
1: Pak, sebagai seorang perempuan, Arum harus sekolah yang tinggi biar bisa mendidik anak-anak Arum nanti. Kalau bukan Arum yang mendidik mereka, lalu siapa lagi? Kalaupun nanti Arum tidak berjodoh dengan Bayu, biarkan Arum kuliah terlebih dahulu. Selesai kuliah, semua terserah bapak. Arum nurut sama bapak.
0: Tidak ada tawar-menawar. Pokoknya kamu harus nurut sama bapak.
1: Arum manut sama bapak. Tapi beri kesempatan Arum buat meraih masa depan Arum sendiri.
0: Buh, ora tak pikir, ora urus. Dalam bulan-bulan ini kamu bakal dilamar sama anak temannya bapak. Bapak sudah janjian dengan beliau. Kalau dalam bulan ini teman bapak dan anaknya akan berkunjung ke rumah kita.
1: Ya Allah pak, sekarang itu sudah tahun 2022 pak. Kok ya pikiran bapak masih sekolot dan sejadul itu?
0: Ini bukan masalah pemikiran yang kolot ataupun jadul, Dok. Tapi ini benar-benar soal balas budi. Kalau tanpa bantuan teman bapak ini, mana mungkin ada kamu di dunia ini, Dok? Mana mungkin bapak bisa menikah dengan almarhum ibumu? Ketika bapak kehilangan ibumu, kemudian bapak terpuruk dan bangkrut. Teman bapak inilah yang membantu bapak hingga menjadi seperti ini, Dok.
1: Tapi, pak...
0: Tolong bantu bapak untuk balas budi, Nduk.
1: Tunggu, pak. Jangan pergi dulu. Arum masih mau ngomong sama bapak. Ya Allah, kok bisa begini sih?

0: Teh, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mesti habis ngeluyur sama cewekmu itu, iya kan?
0: Rame-rame kok, Pak. Lagian juga di sekolahan. Kan tadi ada acara geladi bersih buat perpisahan dan pelepasan siswa kelas 12.
1: Alah, geladi bersih kok jam segini baru bubar.
0: Geladi bersihnya selesai jam 2-an, Pak. Cuma habis itu ya nongkrong-nongkrong di kantin bareng teman-teman.
1: Oh iya, Bay. Bagaimana dengan tawaran Bapak yang kemarin?
0: Soal apa ya, Pak?
1: Alah, gak usah pura-pura lupa. Doya soal kuliah dan perjodohan.
0: Terlalu rumit, Pak.
1: Rumitnya yang sebelah mana? Lawang tinggal milih. Kamu tetap bisa kuliah, tapi harus mau juga menerima perjodohan dengan teman anaknya Bapak itu.
0: Tapi kan Bapak tahu sendiri kalau Bayu itu cinta sama Arum.
1: Iya, Bapak juga tahu. Tapi gini loh, Bay. Kalau kamu tetap mau milih Arum, ya enggak apa-apa, monggo saja. Tapi segala hal tentang urusan kuliahmu, Bapak enggak mau ikut campur. Silahkan diurus sendiri.
0: Pilihan yang Bapak berikan sangat sulit.
1: Tinggal milih saja kok dipersulit.
0: Nggih, Pak. Yang jelas tawaran dari Bapak masih Bayu pikirkan.
1: Ya sudah. Kalau sudah ada keputusan, langsung bilang ke Bapak ya.
0: Nggih, Pak. Bayu masuk dulu nggih, Pak.
1: Ya.
2: Kenapa kamu, Bay? Kok mukamu kusut begitu?
0: Dalam posisi seperti ini, kira-kira ibu support Bayu apa mendukung Bapak?
2: Support apa toh, Bay?
0: Ibu gak usah pura-pura tidak tahu tentang permasalahan Bayu. Ibu mesti udah ngobrolkan sama Bapak tentang masalah kuliah dan perjodohan.
2: Masalah itu, ya jelas sudah dong, Bay.
0: Terus?
2: Dalam hal ini, ibu bisanya cuma manut dan ngikut apapun keputusannya Bapak. Sebenarnya ibu sudah berusaha mengambil jalan tengah terkait masalah ini. Tapi bapakmu itu wataknya keras. Bapakmu tetap kekeh dengan segala keputusannya.
0: Ayolah, Bu. Ibu harus bantu Bayu. Bayu pengen kuliah, tapi Bayu juga gak mau putus sama Arum.
2: Ibu juga cocok kamu pacaran sama Arum. Tapi ini soal pilihan loh, Bay. Bay, dalam bulan ini kamu harus mau mengambil keputusan. Karena bapak sama temannya itu sudah menentukan hari perjodohanmu loh.
0: Serius, Bu?
2: Beneran, Bay.
0: Kok tadi bapak gak bilang?
2: Mungkin bapakmu lupa, Bay.
0: Bisa-bisanya hal beginian sampai lupa.
2: Pokoknya, dalam bulan ini kamu harus bisa mengambil keputusan. Kuliahmu lanjut, tapi harus mau menerima perjodohan ini. Atau kuliahmu diurus sendiri, tapi kamu tetap lanjut sama cewekmu itu. Semua keputusan ada di tanganmu, Bay.
0: Ya Allah, kok bisa begini sih?

0: Guys, bakalan kangen nih sama kantin Bocum.
1: Iya bener, Ndra. Tapi malah kantinnya tutup.
2: Ya jelas tutup lah. Kan tadi Mbak Jum ikut jadi bagian konsumsi.
0: Sebenarnya tadi acara perpisahannya meriah. Tapi pas lihat Bayu sama Arum, langsung surem.
1: Iya bener itu, Ndra. Ada perasaan kikuk atau entah apalah itu. Yang jelas mereka berdua sedang ada dalam sebuah masalah yang cukup rumit.
2: Emang rumit banget. Kalau aku jadi Arum, juga pasti udah stres banget. Harusnya acara perpisahan bisa bikin happy. Tapi mereka berdua pasti lagi galau banget. Masalahnya ini soal pilihan hidup, guys.
0: Pilihan hidup yang bagaimana, Del?
2: Arum kemarin cerita kalau bapaknya tuh tetap ngotot pengen ngejodohin dia sama anak temennya bapaknya itu.
1: Hari gini masih aja ada jodoh-jodohan. Kayak cerita Siti Nurbaya aja.
2: Kalau versi Bayu sendiri gimana?
0: Bayu sih belum cerita ke kita. Cuma sepertinya kisah Bayu nyaris sama deh sama Arum.
2: Berarti ada acara jodoh-jodohan juga?
1: Sepertinya.
0: Nah, tuh si Bayu nongol. Mending kita obrolin aja yuk.
1: Loh, datang-datang kok malah ngempes begitu. Sepertinya masalah teman kita yang satu ini begitu berat.
3: Berat dan ruwet.
0: Seberat apa sih, Bay? Ayo cerita sini sama kita-kita.
3: Dalam bulan ini, aku mau dijodohin sama anak temannya bapakku.
2: Ini mah bukan hanya berat, sangat berat.
0: Terus, nasib kuliahmu gimana, Bay?
3: Bapakku ngasih ultimatum kalau dalam bulan ini aku harus ngambil keputusan. Tetap bisa lanjut kuliah, tapi harus putus sama Arum. Atau kuliahku diurus sendiri, tapi tetap lanjut sama Arum.
1: Ini mah luar biasa berat, bro.
0: Kamu sudah ada keputusan, Bay?
3: Belum, Landra. Pilihan yang diberikan orang tuaku semuanya sulit.
1: Tapi percaya deh, Bay, kalau yang namanya jodoh tak akan kemana. Dan menurut penerawanganku, kalau kamu emang berjodoh sama Arum.
3: Halah, malah ramal-ramalan. Pi, makasih banget ya, No. Ramalanmu menguatkan tekadku. Duh, kebelet nih. Aku ke toilet dulu ya.
2: Eh, itu Arum tuh. Arum, sini Rum.
4: Hai guys.
2: Yah, kok datar gitu sih? Yang semangat dong, Rum.
4: Gimana mau semangat, Del? Masalahku berat banget.
2: Seberat apa sih, Rum?
1: Iya, Rum. Cerita sini dong. Siapa tahu dengan kamu cerita bisa jadi agak legaan gitu.
4: Kemarin aku diceramahin sama bapak. Katanya aku harus ngejauhin Bayu. Karena dalam bulan ini aku mau dijodohin sama anak temennya bapak. Nyesek banget sumpah guys.
0: Hah? Beneran Rum? Kok ceritamu samaan kayak ceritanya Bayu?
4: Emang Bayu cerita apaan?
0: Barusan Bayu tuh di sini. Bayu juga bilang kalau dia harus putus sama kamu karena dia bakal dijodohin sama anak temen orang tuanya.
4: Kok Bayu gak cerita ya sama aku?
0: Waduh, beneran Rum?
4: Iya.
1: Nah, itu Bayu.
4: Bay.
3: Eh, Arum.
4: Jadi, kamu juga mau dijodohin dan harus putus sama aku ya, Bay? Dan kamu gak bilang sama aku? Tega banget kamu, Bay.
3: Eh, tunggu Rum, jangan pergi.
1: Del, kejar tuh Arum, takut kenapa-napa.
4: Eh, iya, tunggu Rum.
3: Woi, kok Arum bisa tahu sih?
0: Si Indra tuh, Bay. Maaf ya, Bay. Aku gak tahu kalau ternyata kamu belum cerita tentang masalahmu itu. Maaf ya, Bay.
3: Aduh, tambah ruwet aja nih.
1: Sabar, Bay. Kamu harus kuat dan tetap struggle. Semuanya demi cinta dan cita-citamu.
0: Iya, Bay. Aku dan teman-teman siap bantu kamu kok.
3: Makasih ya, teman-teman.
5: Demikian drama radio berjudul Jodoh Struggle, karya Bebeh Widi, produksi RRI Purwokerto, bekerjasama dengan Teater Kanvas SMK Negeri 1 Purwokerto, dengan para pemeran, Amin Al-Fauzi, Hani Jumiarti, Rido, Rafael, Gagah, Andina, Nova, dan Widi. Teknik dan montase, Dosan Pradana. Penata rekaman, Rahayu Setiarini. Produser, Budi Anoto. Dan sutradara, Teguh Priyono. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Oh,

0: kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nira, Jim, dan Bu Sinta untuk masuk ke dalam setting yang sama. Di sini mereka bertiga berada di sebuah rumah besar dan megah milik Bu Sinta. Nira datang sebagai pembantu baru di rumah Bu Sinta dan menarik perhatian Jim.
2: Permisi, selamat siang.
3: Siang, ada perlu apa ya?
2: Apa benar ini rumah Bu Sinta?
3: Iya, betul. Anda siapa ya?
2: Perkenalkan, saya Nira, pembantu kiriman dari Mekelar Pak Gusni.
3: Oh, kirimannya Gusni. Oke, kamu masuk aja ke belakang. Taruh barang-barang bawaan kamu di kamar dekat taman belakang. Sesudah itu, temui saya di ruang tamu.
4: Siapa kamu?
2: Saya pembantu baru, Mas. Saya nggak tahu kamar saya di mana ya?
4: Pembantu? Oh, kamar kamu di sana, bukan di sini.
2: Oh iya, maaf ya, Mas. Permisi.
4: Nama kamu siapa?
2: Nira, Mas.
4: Jim, itu nama saya.
2: Iya, Mas Jim. Salam kenal.
3: Nira, ngapain kamu di sini? Saya tunggu kamu di ruang tamu, nggak datang-datang. Pantas aja, kamu lagi godain anak saya.
2: Enggak, Bu. Ini nggak seperti yang Ibu lihat. Saya...
3: Sudah diam. Sana pergi ke kamar kamu. Jim, kamu ganti baju, Gih. Sebentar lagi akan ada tamu.
4: Hah? Siapa, Ma? Aku lagi banyak kerjaan nih.
3: Alah, kerjaan apa sih hari Sabtu begini? Sudahlah, turuti kata-kata Mama. Lekas kamu ganti baju.
4: Oke, Ma.
1: Tak lama kemudian, dua orang perempuan bergaya modis datang ke rumah Bu Sinta.
5: Permisi, Jeng Sinta.
3: Jeng Bena. Ayo silakan masuk. Ini anaknya ya?
5: Iya, Jeng. Ini anak saya satu-satunya. Pop, kasih salam sana sama Tante Sinta.
6: Hai, Tante. Salam kenal. Saya Poppy.
5: Kan kayak maminya, Jeng. Oh ya, mana nih putranya Jeng Sinta? Jadikan rencana kita?
6: Ih, Mam, apaan sih?
3: Oh, Poppy sudah tahu ya? Bentar ya saya panggilkan. Jim, sini nak.
1: Jim datang bersama Nira, karena tadi mereka sedang berbincang-bincang di belakang, tanpa sepengetahuan Bu Sinta.
3: Jim, ini Tante Bena dan yang cantik itu Poppy anaknya. Cantik kan, Jim?
4: Siang, Tante Bena. Halo Poppy, aku Jim.
1: Poppy langsung bangkit dari duduknya dan terpana melihat ketampanan dan kesantunan Jim. Ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Jim.
3: Nah, kalian sudah saling kenal kan? Rencananya Mama dan Tante Bena akan menjodohkan kalian. Kalian sama-sama single, sama-sama lulusan universitas luar negeri. Makanya kami rasa kalian cocok untuk menjadi pasangan suami istri.
4: Hah? Mama bercanda? Perjodohan? Kenapa Mama nggak tanya ke aku dulu?
3: Jim, Jaga perilaku kamu. Sepertinya nanti kita perlu bicara. Dan kamu Nira, sedang apa kamu di sini? Siapa yang suruh kamu menguping pembicaraan kami?
6: Tante, perempuan ini siapa?
3: Oh, dia pembantu baru di rumah ini. Tampaknya perjodohan anak kita ini harus dipercepat, Jeng. Sebelum anak saya kena guna-guna dari pembantu baru ini.
5: Wah, berani sekali nyali kamu ya. Mendekati seorang pewaris perusahaan terbesar kelima di Indonesia. Gadis kampung, harusnya kamu tahu diri.
1: Nira hanya berdiri sambil menunduk. Ia sedih sekali mendapat penghinaan semacam itu. Nira memang menyukai Jim, walau ia baru saja mengenalnya. Ia pun merasa bahwa Jim juga menyukainya.
4: Ma, apa-apaan sih? Kok Nira disalahin? Jim gak mau dijodoh-jodohkan begini. Aku mau pilih pasangan hidupku sendiri, Ma.
3: Jim, sayang, Mama tahu kamu hanya ingin main-main saja dengan pembantu ini. Tapi tolong, sudahi permainan kamu itu. Karena cepat atau lambat, kamu akan menikah dengan Poppy.
4: Aku nikah dengan Poppy supaya perusahaan kita bertambah maju. Karena akan bergabung dengan perusahaan Tante Bena. Mama dari dulu gak berubah ya. Satu lagi, aku gak main-main sama Nira. Aku serius, ingin kenal dia lebih jauh dan lebih dekat.
6: Jim, kita udah dijodohin. Apa-apaan sih kamu gak ngehargain aku yang calon istrimu ini?
4: Dijodohin? Calon istri? Mimpi kamu. Yuk, Nir.
1: Jim menggandeng tangan Nira dan mereka pergi keluar rumah. Mereka naik mobil Jim dan pergi entah kemana. Sementara itu, Bu Sinta terduduk lemas, bingung harus berbuat apa. Bu Bena menenangkan Poppy yang sedang menangis.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya. Santai siang.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro.

Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada 1 tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Klitean atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang, temani makan siang kamu.

0: luar.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Lia, masak apaan?
1: Ini nah, tumis kangkung pakai tempe.
0: Ya ampun, sama amat sih kita. Nih, aku masak sayur bening sama tempe goreng.
1: Ya, memang hampir tiap hari kan kayak gini. Mana nggak pernah jalan-jalan kayak orang-orang.
0: Ya itu, hari Minggu kayak gini, itu jalan-jalan kah?
1: Iya.
0: Biar pada dengar.
1: Iya.
0: Lia, coba Pang, kalau ada kerjaan kasih tahu aku. Lumayan lah, nambah-nambah buat belanja.
1: Ya itu, kerja apa ya?
0: Ya, tapi Bang Heri gak bolehkan aku kerja keluar. Anakku masih kecil.
1: Ah, iya nanti aja lah. Kalau ada kerjaan, ntar aku infoin ke kamu.
2: Drama Radio Tetangga, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran Ira Runinta sebagai Dea, Vera Nino memerankan Lia, Heri diperankan Dedi Purnama, dan Bayu diperankan Raditya Hamzah.

0: Berisik betul sih rumah sebelah nih.
1: Rumah sebelah? Tetangga?
0: Iya.
1: Mau kutanyakan kah? Maka biasanya ngobrol.
0: Gak usah. Harusnya tuh gak usah kutanyakan pun paham sendiri. Kan tahu kalau rumah berdempetan begini.
1: Pergi dah ke sebelah. Kan kamu akrab sama Lia. Kemarin sore sih kulihat ada yang antar TV baru ke rumahnya.
0: Hah? Masa bang? Maka katanya gak punya uang.
1: Nah, gak tahu. Sudah kalau penasaran, tanya aja sudah.
0: Gak ah malas, mending makan. Nih ikan gorengnya udah mateng.
1: Jadi dibiarkan aja kah?
0: Iya.

0: Wih, motor baru nih.
1: Eh, Her, iya nih.
2: Ayo Bang Her, jalan dulu.
0: Iya.
3: Motor baru kayak itu, Bang?
0: Iya, hebat ya.
3: Dari mana uangnya ya, Bang? Katanya dia nggak punya uang. Kok bisa beli ini itu sih?
0: Ya mana aku tahu. Coba kamu tanya aja.
3: Ih, males. Bang, hari Minggu kapan tuh kan aku ngobrol sama Lia. Mau cari kerja bareng-bareng. Lia janji katanya mau kasih kabar. Apa dia udah dapat kerja duluan ya, Bang?
0: Kamu nih, kok nggak sabar, betul? Kan aku udah bilang, tunggu Tio gede. Habis itu kerja.
3: Iya, Bang. Tapi aku kan mau kayak Lia juga. Masa udah merantau, hidup gini-gini terus?
0: Sabar, gak usah macam-macam.
3: Iya.

0: Ya ampun, jeleknya nih HP. Minta diganti.
1: Dea, aku jalan ya.
0: Lia, lamanya aku gak lihat kamu.
1: Iya, sehat aja kah?
0: Sehat? Lia.
1: Dea, sorry aku mau jemput Mas Bayu.
0: Oh, iya. Awas aja ya, sombong betul sekarang.

0: Mas, lihat ini statusnya Dea.
1: Apa?
0: OKB? Nyindir aku kayaknya.
1: Nyindir gimana?
0: OKB kan artinya orang kaya baru.
1: Iya, tapi kan belum tentu nyindir kamu.
0: Ah, nyindir aku itu.
1: Masa nyindir kamu? Bukannya kamu temenan, sering ngobrol, kan tetangga.
0: Iya memang, tapi kemarin itu dia kayak gak suka lihat aku. Mungkin karena aku pakai motor baru kali.
1: Jangan buruk sangka dulu.
0: Tapi emang iya kok. Awas aja ya.
1: Awas apa?
0: Enggak mas.

0: kaya dari barang haram. Keterlaluan, pasti nyindir aku ini. Dea! Dea! Keluar kamu! Aduh, apa sih berisik betul? Eh, kamu ya? Apa sih salah kau tulis-tulis status kayak gitu? Status apa coba? Bilang OKB lah. Terus barusan lagi, kaya dari barang haram. Maksud kamu apa? Aku punya motor sama barang-barang baru ya dari barang haram gitu.
1: Loh, kamu kok tersinggung? Emangnya statusku itu untuk siapa sih?
0: Ya untuk aku kan? Buat siapa lagi?
2: Lihat, stop. Temen
1: aku tuh banyak kamu ya. Bukan sih? Kamu aja.
3: Apa-apaan ini?
0: Berdalih kamu.
1: Bang, ini loh Lia. Nuduh aku nulis status nyindir dia. Kegeeran tuh nah bang.
0: Emang iya kan? Masih mau berkelit?
2: Waduh, kalian berdua ini salah paham.
4: Iya, kalian itu kan tadinya bertetangga baik. Kenapa jadi begini sih?

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Iya Her, aku ini dapat warisan. Sebagian besar kubelikan tanah. Nah ini Lia mau punya barang baru katanya. Kebetulan motor kami juga udah sering mogok. Bingung kalau mau kemana-mana.
0: Nah, Dea, gimana? Udah ngerti sekarang?
2: Iya.
0: Aku minta maaf ya. Belum bisa kasih apa-apa yang kamu mau.
2: Iya, Mas. Maafin aku juga ya, Lia. Iya, hati-hati kalau nulis-nulis di medsos. Bisa bikin orang tersinggung ntar. Iya, maafin aku ya. Nanti pelan-pelan aku bangun rumah. Nggak tinggal di sini lagi. Gitu ya.
0: Nah, makanya mumpung masih punya tetangga, baik-baik sama tetangga. Drama Radio Tetangga, penulis naskah Rati Irawan, sutradara Ira Runinta, teknik rekaman Hartati, dan montase Mira Febrina.

맘 떠날게 내 맘이야 Yeah, yeah, yeah 내 맘이야

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu

0: ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

nggak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2 karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

0: sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: pacarnya Top 20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hip dut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2000
1: Number 2.

ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight kita lewati berdua. Posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan

0: udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,2 seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi masih barengan sama gue Lani Krisandaru di International Top 20 National 92 yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget 92 dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini 92? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. No.

0: terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 selama 22 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

0: 14 minggu ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan
1: Number Go. Number 10.

0: 20 National nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produ, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produ ada my man, the one and only Bruno Mars teman produ dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman produ, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro 2 faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri, dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Bogor dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, Teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: peringkat keempat minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3, teman Pro 2, di minggu ini di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: genre rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: enough, cool enough, when you find it.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kweteu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Pengajian akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah digelar di Kampung Kuper Kompleks Sulaiman Center, Masjid Faras Alham Distrik Semangga pada hari Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia Timur kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihayah tersebut menghadirkan Kiai Haji Subhi Al-Buhuri dan Haji Alfiansyah atau yang akrab disapa Komeng serta dihadiri masyarakat dan sejumlah tokoh di Papua Selatan. Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mengapresiasi pelaksanaan pengajian akbar tersebut dan mengajak masyarakat menjadikan peringatan maulid sebagai momentum untuk memperkuat keistiqomahan dalam kehidupan. Dalam tausiahnya, Ustaz Subki Al-Mudur mengingatkan umat Islam mengenai kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam sekaligus pentingnya mengikuti sunnah Rasul. Ketua Panitia Muhammad Ihsan menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Haji Sulaiman Hamzah, Ibu dan Rusadi, serta seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Muhammad Ihsan mengatakan peringatan maulid Nabi diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu menjadi momentum untuk menerapkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Kita ke info berikutnya. Kegiatan Fun Run dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI di wilayah Merauke menjadi momentum memperkuat kebersamaan, persatuan, dan sinergitas antara TNI Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kegembiraan tersebut mendapatkan antusiasme dari ribuan masyarakat Papua Selatan,

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, bapak dengar sekarang kau jadi sarjana,
1: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
0: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
1: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
0: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
1: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
0: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
1: Tapi, saya mau buktikan, Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
0: Selamat, anak. Sekarang, kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus, kau perencana program apa?
1: Kayaknya, ketua harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketum bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
0: Kupu ide bagus sekali, Ana.
1: Jadi nanti ketum bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk, nanti BUMDES yang siapkan.
0: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
1: Terima kasih Bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
0: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini, banyak tanaman terserang penyakit.
1: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
0: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
1: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal ini.
0: Jangan salahkan diri sendiri anak, kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
1: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
0: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
1: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketum perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketum tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tidak asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
1: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
1: Baik ibu, saya catat semua.
0: Kita berhasil Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
1: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
0: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
1: Puji Tuhan, tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ya?
0: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa Pak Lukas, Samuel? Panen kalian ini berhasil toh?
1: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa itu jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
1: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
1: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
0: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
1: Bapak Lukas. Setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau Bumdes buat usaha ayam petelur juga.
0: Ayam petelur?
1: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
0: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
1: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja, bisa ikut ambil bagian.
0: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketompu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketompu kampung ini.
1: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketompu kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
0: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak koe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketumpu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dan selamat bersuka cita dan beristirahat di malam hari ini. Bertemu lagi bareng aku Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di malam hari ini dalam program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Gimana hari Minggu kamu teman Pro 2? Pastinya harus tetap bersuka cita ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mungkin hari ini gak ngapa-ngapain, atau mungkin di hari ini kurang berjalan lancar, semoga besok lancar ya teman Pro 2 segala aktivitasnya. Dan juga hari Minggu berikutnya diberikan kebahagiaan, sukacita dan juga keseruan teman Pro 2. Dan di hari ini tadi aku sempat jalan-jalan sih, jalan-jalan ke daerah Kurik sana. Dan asap teman Pro 2 sepanjang jalan itu kayaknya selalu ada lahan yang terbakar gitu teman Pro 2. Ya kita berharap semoga segera berakhir ya fase asap-asap seperti itu teman Pro 2. Kita tetap berharap hujan teman Pro 2, karena kalau hujan turun itu akan sangat memperbaiki situasi ya, terutama daerah-daerah yang rawan terbakar teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan coba-coba untuk membakar lahan ya teman Pro 2 dengan berbagai alasan, stop deh jangan, karena akan banyak orang yang terdampak dengan asap ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di malam hari ini aku bakal mengajak kamu untuk membahas info perkopian, karena di malam hari ini kita jaga malamnya di segmen Ngopi on the Radio.

Aku belum tahu ya apakah benar memang seperti itu atau mungkin ada penyebabnya secara medis, tapi katanya kafein juga pada dasarnya berpengaruh untuk tubuh ya teman Pro 2. Kalau dikonsumsi dengan jumlah wajar, dia akan bermanfaat, tapi kalau berlebihan ya pastinya ada efek sampingnya ya teman Pro 2. Pokoknya apapun yang berlebihan itu pasti akan berpengaruh nggak baik gitu teman Pro 2. Ya, di malam hari ini info perkopian kita akan membahas 10 minuman kopi paling unik di dunia. Emang ada? Ada dong teman Pro 2, karena kopi-kopi yang biasa kita minum itu punya sejarah dan fakta-fakta uniknya masing-masing teman Pro 2. Setelah ini kita akan bahas ya, sambil nyantai, sambil nyeruput kopi, sambil kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Jaga Malam.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2. Ya teman Pro 2, info ini khusus buat kamu yang merupakan pecinta kopi ya teman Pro 2. Karena kita akan membahas 10 minuman kopi paling unik di dunia nih teman Pro 2. Kita tahu bersama bahwa kopi merupakan salah satu minuman paling populer di dunia. Bahkan saat ini kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup, terutama bagi masyarakat perkotaan. Hayo, siapa nih yang kalau nongkrong nggak bisa kalau nggak pesan kopi? Pastinya pesan kopi ya teman Pro 2. Ya ada sih yang ngeteh atau minum susu ya, tapi lebih banyak yang pesan kopi teman Pro 2. Dari variasi berbagai macam kopi, ada beberapa kopi di dunia yang memiliki campuran yang unik dan nggak biasa teman Pro 2. Walaupun gak biasa, tapi rasa yang dihasilkan tetap luar biasa, teman Pro 2. Dan berikut ini adalah 10 kopi paling unik di dunia.

Yang pertama ada Cha Pe Trung atau dikenal juga sebagai kopi telur khas Vietnam, merupakan kopi dengan campuran telur dan susu kental manis yang dikocok teman produa. Dan untuk kopi ini mungkin pertama kali nyobain bakal kurang suka atau mungkin belum cocok teman produa. Tapi setelah dinikmati beberapa kali biasanya akan terasa tuh nikmatnya teman produa. Berikutnya ada Oliang yang merupakan kopi tradisional Thailand dengan racikan berupa biji kopi Arabica, kapulaga, wijen, jagung, kedelai, nasi, dan susu kental manis. Waduh, ada nasinya teman produa. Agak aneh tapi ya ini merupakan kopi tradisional Thailand dan menjadi ciri khas teman produa. Tapi gimana rasanya ya kok pakai jagung teman produa? Oke, next yang berikutnya yaitu Irish Coffee. Dikenal kopi yang unik karena komposisinya yang terdiri dari gula merah, krim kocok, whisky Irlandia, dan kopi hitam. Ini juga bukan unik lagi komposisinya teman produa, tapi agak aneh ya menurut aku sih teman produa. Tapi ini merupakan minuman khas gitu teman produa, tapi pakai whisky ya, agak sedikit kurang apa ya, agak sedikit kurang universal untuk dinikmati teman produa. Dan berikutnya, untuk pecinta manis, kamu bisa mencicipi Ace Coffee yang merupakan kopi dengan campuran es krim, krim kocok, dan serutan coklat yang bikin nagih. Nah, kalau ini bisa nih dikonsumsi teman produa, karena masih dalam batas yang apa ya, wajar. Oke, lanjut. Kamu pernah cobain kopi soda nggak, teman produa? Kayaknya pernah ada salah satu brand minuman kalengan ya yang mencoba menciptakan kopi soda. Nah, tapi kali ini lain nih, teman produa. Ada Mocha Cola yang merupakan kopi unik dari Brazil yang dicampur dengan susu coklat dan juga cola, teman produa. Lanjut yang keenam ada Yuan Yuang yang merupakan kopi khas Hong Kong. Dan kopi ini adalah kopi dengan campuran teh susu ala Hong Kong dengan cita rasa kafein yang lembut teman produa. Jadi rasanya soft nih teman produa. Berikutnya datang dari negara kita sendiri, Indonesia. Di Indonesia ada kopi unik yaitu es alpukat kopi yang terdiri dari buah alpukat, kopi, es krim, dan susu kental manis coklat di atasnya. Kalau ini enak sih teman produa. Berikutnya ada Mazagran, adalah kopi klasik Portugis yang menggabungkan es kopi dengan jus lemon atau soda lemon yang segar. Jadi kopinya itu ada rasa otentik kopi dan juga rasa asam dari jus lemon dan juga rasa yang bikin kita bergembira yaitu dari sodanya teman produa. Berikutnya yang kesembilan ada Wiener Melange atau ini mirip sih dengan cappuccino teman produa. Wiener Melange adalah kopi lembut yang dicampur dengan krim dan diberi busa susu ringan di atasnya. Dan yang terakhir adalah kopi arang teman produa yang berasal dari Yogyakarta. Kopi ini sebenarnya enggak gimana-gimana. Kopinya ya kopi tubruk biasa, tapi dikasih arang di dalamnya teman produa. Dan itu menciptakan efek kopi yang smoky-smoky gimana gitu teman produa. Ini merupakan salah satu kopi yang dinobatkan sebagai kopi tradisional terenak teman produa. Kopi arang Yogyakarta. Dan itulah 10 minuman kopi paling unik di dunia. Kopi mana nih yang pengen kamu cobain teman produa? Demikian info perkopian yang bisa aku bagikan buat kamu di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Setelah ini kita ke program Indonesia Pro Ini Nasional di pukul 9 nanti teman produa yang disiarkan langsung dari Produa Jakarta. Jadi buat teman produa yang ingin tahu lagu-lagu indie nasional yang lagi ngetop-ngetop, kamu bisa nyimak di Indonesia Pro Ini Nasional dari pukul 9 hingga pukul 10 nanti.
Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap di sini aja, enjoy terus di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Tingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso, baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan di hari ini. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya, Teman Pro 2. Terima kasih buat Teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Dan sebelum aku pamit, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur ya, Teman Pro 2. Pastikan sudah terkunci dengan baik dan benar. Lalu cabut peralatan elektronik yang sudah tidak terpakai untuk menghemat energi listrik rumah kamu dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, Teman Pro 2. Semoga malam ini tidur nyenyak dan esok hari bangun dengan semangat yang siap untuk menjalani hari Senin. Kita ketemu lagi di Santai Siang ya, di esok hari tentunya dengan info kuliner dan info olahraga. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jeruji Cinta. Pendengar, kita ikuti kisah selengkapnya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu?
1: Raja. Lama gak ketemu ya, Sid ya?
2: Iya, lama sekali. Kok kamu ada di sini? Bukannya kamu di dalam ya?
1: Aku 3 tahun di dalam, Sid. Dan ya, aku bersyukurlah sudah bebas. Kamu gimana kabarnya?
2: Aku baik. Iya, kabarku baik. Jujur, aku kaget banget loh ketemu kamu di sini. Karena kan aku pikir kamu masih di dalam.
1: Iya sih sebenarnya. Kalau dihitung-hitung sebenarnya masih ada 1 tahun sih aku mendekam di penjara. Tapi ya ini anugerah lah buat aku. Aku bisa bebas lebih cepat.
2: Terus apa rencanamu setelah ini?
1: Aku belum tahu ya. Dan aku sebenarnya gak tahu mau apa. Ya sambil jalan aja lah. Sekarang ini yang penting adalah bagaimana memulihkan namaku di lingkungan sekitar ini, Sid. Tapi ngomong-ngomong, apa kamu nggak punya info soal kerjaan, Sid?
2: Aku nggak ada info. Raja, maaf ya, aku mau pergi dulu nih. Aku sudah terlambat.
1: Ya, aku sepertinya harus siap menerima kenyataan ini. Karena pasti orang-orang di lingkunganku akan menghindar dan melihat aku sebelah mata. Aku bela diri pun, ya pasti gak akan ada yang percaya. Orang-orang pasti melihat negatif ke aku. Bahkan mungkin aku adalah orang yang paling kotor, paling hina, menakutkan seperti preman. Sampai-sampai menyapa saja, mereka gak mau. Nah, gak masalah lah. Yang penting aku sudah menyapa mereka lebih dulu. Bukannya menyapa orang dengan salam itu dapat pahala ya. Bahkan Sita, iya Sita yang sangat dekat dengan aku pun terkejut, takut. Bahkan terkesan menghindar ketemu aku tadi. Ya sudahlah, gak apa-apa.
2: Kok Raja sudah keluar ya? Katanya tadi dia keluar sebelum masa tahanannya selesai. Berarti dia dapat pengurangan hukuman ya. Tapi tadi aku lihat penampilannya gak lusuh. Dia bersih, malah agak gemuk. Tapi aku takut banget tadi. Apalagi dia tuh kan dihukum karena tuduhan mencuri. Tapi kok tadi dia bilang gak bersalah ya? Masa iya gak salah menjalani hukuman? Mana ada? Atau dia sekedar cari simpatiku ya? Aku harus menghindar sebisa mungkin. Aku harus menjauhinya. Meskipun kami sempat dekat dan ada hubungan, tapi aku gak mau lagi berhubungan dengan dia.
3: Sita! Sit! Jangan pergi dulu, Sita. Tolonglah. Jangan menghindar terus dari aku. Aku ini bukan preman, aku ini sudah insaf, Sita. Lagi pula, aku ini gak bersalah. Tolonglah kamu percaya sama aku. Aku ini mau ceritakan kronologi yang sebenarnya. Tapi gak ada orang yang mau percaya. Aku ini dijebak, Sita. Dijebak.
2: Hah? Dijebak? Itu kata-kata paling mudah ya buat ngeles dan gak mengakui kesalahan. Gak mungkin dong salah tuduh.
3: Aku memang mengelola keuangan, tapi sebenarnya aku kan gak mungkin kerja sendiri. Tapi penyidik kan taunya aku yang ngurusin arus keuangan, keluar masuknya. Di satu sisi aku gak bisa menolak keinginan atasan. Meski di sisi lain aku sangat tahu itu jalan yang gak bener. Ya akhirnya aku yang kena imbasnya.
2: Harusnya sejak awal kamu tuh nolak dong. Kalau tahu itu jalan gak bener, kenapa kamu mau? Iya-iya aja.
3: Aduh, posisiku itu di ujung tanduk Sita waktu itu. Kalau aku nolak, aku bakal kehilangan pekerjaan. Sementara waktu itu aku sangat butuh uang buat pengobatan ibuku. Kamu tahu kan, ibu sakit keras. Dan saat itu atasanku menjanjikan sejumlah uang untuk menutup operasi ibuku. Kalau kamu ada di posisiku, coba apa yang harus kamu lakukan?
2: Kamu tuh Praja, seharusnya gak gelap mata gitu.
4: Harusnya kamu tuh tolak perbuatan gak halal itu. Terus untuk urusan biaya ibu kamu, itu bisa dibicarakan dengan keluarga atau dengan aku juga bisa kan? Tapi kamu gak pernah anggap aku ada.
3: Gak mungkin dong Sita. Gak mungkin aku sambat soal keuangan. Aku gak mau ngerepotin kamu. Lagi pula ini kan soal keluargaku, sementara kamu belum resmi jadi istriku. Ya jadi akhirnya aku cari jalan keluar sendiri dan ternyata aku dijerumuskan oleh orang-orang yang serakah itu. Udahlah, tapi ngomong-ngomong selama 3 tahun aku di penjara, apa kamu menerima hati orang lain?
4: Aduh, ini pertanyaan yang aku takutkan. Kenapa dia tiba-tiba nanya itu ya? Aduh, aku harus jawab apa ini? Maaf Raja ya, aku harus pergi. Aku ada meeting nih dadakan.
3: Ya, aku tahu kamu pasti sudah berpaling dari aku. Karena aku cuma mantan napi. Aku tahu kamu akan meninggalkan aku. Karena aku tahu keluargamu gak bakal menerima aku lagi. Meski aku tahu rasa sayangmu untuk aku itu masih ada. Matamu gak bisa bohong Sita. Aku harus siap menerima keterpurukan yang lain setelah aku di penjara. Tapi aku bertekad akan membuktikan bahwa aku gak bersalah. Aku akan membersihkan nama baikku dan aku akan berusaha untuk bisa bangkit lagi.
4: Cepat atau lambat, Praja pasti menanyakan soal hubungan. 3 tahun aku menunggu. Dan asal kamu tahu, Praja, aku sama sekali gak pernah berpaling. Aku masih setia meski aku sangat syok ketika kamu ditahan. Meski dari lubuk hatiku aku meyakini kalau kamu gak mungkin melakukan hal bodoh melawan hukum seperti itu. Tapi aku sempat goyah ketika tuduhan semua mengarah kepadamu dan tak satu pun orang membelamu. Kini kamu kembali. Aku harus bagaimana, Praja? Aku harus bagaimana? Kita akan berhadapan dengan keluarga besar yang sudah pasti akan menolak kehadiranmu. Aku gak bisa egois bicara soal cinta di antara kita. Tapi bagaimana dengan lingkunganku? Bagaimana bila keluarga aku jadi bahan gunjingan punya mantu seorang mantan narapidana? Tolong Praja, jawaban apa yang bisa aku beri buat kamu?
3: Sudah 6 bulan aku bebas. Perlahan aku mulai diterima oleh keluargaku, lingkunganku. Ya, meski perjuangan yang tidak mudah membersihkan noda hitam yang sudah terlanjur melekat dalam diriku. Tapi aku gak mau putus asa. Karena aku meyakini aku tidak bersalah. Dan aku masih punya kejujuran dan niat baik untuk berbuat baik. Dan yang masih aku syukuri adalah aku mulai bisa berbisnis dan mengumpulkan sedikit demi sedikit rezeki. Termasuk aku ingin meyakinkan kamu, Sita. Iya, aku masih ingin memperistri kamu.
4: Itu bukannya Praja ya? Itu ada toko serba ada. Dan lumayan banyak pembelinya. Apa Praja bekerja di situ ya? Syukurlah kalau dia sudah dapat kerjaan.
3: Sita, mau beli apa? Ayo masuk. Di sini lumayan lengkap kok, harganya juga lebih murah dari toko-toko lain.
4: Kamu kerja di sini?
3: Iya, aku kerja di sini. Alhamdulillah, masih ada rezeki lah buat aku Sita. Niatku ini ingin menunjukkan ke masyarakat kalau aku tidak menakutkan dan kotor seperti yang mereka kira. Termasuk menunjukkan ke kamu kalau aku ini bisa bekerja dengan baik. Ya memang gajiku tidak sebesar dulu, tapi kali ini lebih halal dan aku lebih tenang. Ayo jangan bengong masuk. Kamu ini mau belanja apa biar aku tunjukkan tempat-tempatnya?
4: Iya. Ini daftar belanjaanku, Praja.
3: Rita, tolong kamu ambilkan barang-barang ibu ini lalu taruh di meja kasir ya. Bungkus dengan rapi.
4: Praja, kamu kok suruh orang lain sih? Katanya kamu kerja di sini. Jangan gitu dong, sama-sama kerja kok main suruh. Gak apa-apa kok Bu. Kalau gak nurut, nanti saya dipecat loh Bu.
3: Sorry Sita, Rita ini pegawaiku. Ini toko swalayanku. Aku nekat pinjam bank buat modal dan syukurlah, ya berjalan lancar. Karena aku juga ingin membuktikan kalau aku masih sungguh-sungguh sama kamu.
1: Dan aku ingin membuktikan kalau mantan napi itu bukan orang jahat. Dan aku masih punya hak untuk menjadi orang baik.
0: Demikian tadi akhir kisah mini drama berjudul Jeruji Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

pada waktu itu, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadapku, sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan yang diberikan kepada orang lain akan membawa anugerah bagi si pengampun. Pengampunan akan menyembuhkan sakit hati serta luka batin si pengampun. Pengampunan itu mencerahkan, menyegarkan, menyehatkan, dan menghidupkan. Pengampunan itu menyegarkan badan, menyehatkan badan. Bahkan Yesus menegaskan bahwa pengampunan Allah pun akan diberikan kepada mereka yang mau mengampuni dosa saudara-saudari yang bersalah dan berdosa kepadanya. Kesediaan untuk mengampuni mengandaikan kesabaran hati dan kesediaan niat untuk melakukannya dengan terus-menerus.

Engkau layak Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah. Engkau layak kami tinggikan. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus.

Pujian kita adalah tanda pengharapan kita yang besar dan iman kita terhadap kuasa Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan saat ini saat kita meninggikan Tuhan, Dia Allah yang membawa kita melewati badai.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Yeah, this is my story.

Pangan termasuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan banyak rakyat di dunia. Namun kenyataannya, masih banyak rakyat yang kelaparan dan sulit untuk mendapatkan makanan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bersama menjaga ketahanan dan ketersediaan.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronik Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat semua teman yang sudah stay di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya untuk audio streaming kita. Saya Kakak Frankie, temenin kalian ya. Menemani suasana pagi yang cerah. Semoga segala sesuatu, pekerjaan, aktivitas, capaian di hari ini pun juga cerah ya. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan ya teman Pro 2. Oke. Kita coba jalan-jalan dulu nih teman Pro 2 pagi hari ini dengan informasi menuju ke Jepang. Wow, salah satu negara impiannya Kakak Frankie nih. Kamu ada yang impiannya juga pengen ke Jepang, teman? Ya, Jepang kini mencatat ya teman Pro 2 sebagai negara yang warganya tuh usia lebih dari 100 tahun, tembus 100.000 orang teman Pro 2. Jadi Jepang kini mencatat tepatnya 107.677 orang yang usianya sekarang 100 tahun atau lebih dan menjadi jumlah tertinggi yang pernah tercatat di negara tersebut. Jadi angka itu bertambah hampir 8.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya dengan perempuan mencapai 88% dari total centenarian atau orang yang hidup 100 tahun. Pemerintah Jepang mengaitkan panjangnya usia sejumlah warganya itu ya dengan pola makan sehat, aktivitas sehari-hari, serta akses layanan kesehatan yang terjangkau dan pemeriksaan rutin. Namun di sisi lain ya, meningkatnya jumlah lansia ini terjadi di tengah angka kelahiran Jepang yang rendah, sehingga jumlah penduduk usia produktif terus menyusut dan menambah tantangan bagi pemerintah juga. Wow, ternyata setiap negara tuh punya tantangan yang berbeda-beda ya teman Pro 2 ya. Di saat ada negara yang jumlah penduduknya banyak tapi tidak produktif, beda dengan Jepang yang jumlah penduduknya ya berkurang. Padahal negaranya maju ya, berkurang karena penduduk usia produktifnya ya menyusut ya. Tapi justru usia lansianya meningkat ya. Buktinya saja tercatat lebih dari 100 tahun, yang usianya lebih dari 100 tahun di tahun ini di Jepang udah mencapai 107.000 orang ya teman Pro 2. Ya, karena faktor memang kesehatan, pola sehat, pola hidup sehat dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menunjang. Kebalik nih kayaknya sama negara kita ya teman Pro 2. Yang menembus usia 100 tahun di atas di Indonesia juga sepertinya tidak terlalu banyak. Dan yang produktif ya kita harapkan banyak ya. Oke. Ya itu dia ya satu info yang datangnya dari Jepang, yang dimana negeri Sakura ini ya bisa dikatakan cetak rekor ya, yang dimana jumlah warga yang berusia lebih dari 100 tahun di Jepang tembus 100.000 orang. Tapi itu dia, yang usia produktif menyusut ya karena angka kelahiran yang minim ya. Makanya kan kemarin tuh sempat tuh ada perdana menteri ya dari Jepang ya mengundang siapa saja yang mau tinggal di Jepang nanti dibiayai. Wow. Oke deh, setelah dari Jepang teman Pro 2 nanti kita bakal menuju ke Malaysia. Di mana ada seorang WNI yang menjadi orang pertama yang masuk penjara di Malaysia nih. Karena apa? Karena buang puntung rokok sembarang loh teman Pro 2. Waduh. Segitunya ya aturan di sana, tapi iya sih, karena dari puntung rokok bisa menyebabkan hal yang fatal. Nantinya Kakak bakal kasih tahu nanti, jadi jangan kemana-mana sampai jam 9 kita di program Spada. Menemani teman Pro 2 semuanya, yang pagi-pagi udah pada sibuk di jalan hati-hati. Tapi rambu-rambu lalu lintas, semoga perjalanannya menyenangkan. Ataupun juga teman Pro 2 yang ada di rumah, yang ada di kos, yang lagi beraktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi, yang lagi sarapan, yang lagi siap-siap mau ke kampus, ataupun juga ke kantor. Selamat pagi buat semua teman Pro 2. Atau yang pagi-pagi juga di pasar, yang lagi berjualan, berdagang. Semoga hari ini menjadi hari yang sukses buat kalian semuanya dan kita semuanya. Amin. Oke, jangan kemana-mana, Spada masih hadir terus. Lagu-lagu terbaik buat menemani suasana pagi cerah kamu semua.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Spider.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pada selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi buat semuanya yang baru dengerin siaran kita di pagi hari ini. Saya Kakak Frankie. Kalau tadi kita udah dari Jepang ya teman Pro 2, yang dimana negeri Sakura itu cetak rekor karena jumlah warganya yang usia 100 tahun tembus 100 ribu orang lebih. Sekarang kita menuju ke Malaysia, tapi untuk hal yang berbeda karena ada seorang WNI yang menjadi orang pertama. Tapi bukan hal baik nih, karena masuk penjara ya. Orang pertama masuk penjara di Malaysia karena buang puntung rokok sembarang tempat, teman Pro 2. Jadi seorang pria berkewarganegaraan Indonesia menjadi orang pertama yang dijatuhi hukuman penjara di Malaysia. Dan ini dijatuhi hukuman penjara di Malaysia tersebut karena membuang puntung rokok sembarangan di tempat umum. Direktur Perusahaan Pengelolaan Limbah Padat dan Pembersihan Umum Johor, yaitu Zainal Fitri Ahmad, mengatakan kalau pelanggaran tersebut dilakukan di area Stulang pada Februari lalu. Identitas WNI tersebut tidak diungkap ke publik ya, namun disebutkan ia merupakan seorang pekerja umum berusia 36 tahun. Dan pria ini mulai menjalani hukuman 1 bulan penjara sejak 28 Agustus lalu setelah gagal membayar denda sebesar 1.000 ringgit atau sekitar 4,3 juta rupiah yang dijatuhkan pengadilan Malaysia. Pria tersebut ya menjalani perintah kerja sosial selama 6 jam setelah menyelesaikan masa hukum penjaranya. Zainal Fitri menegaskan bahwa membuang sampah sembarangan di tempat umum merupakan pelanggaran hukum berdasarkan pasal 77A Undang-Undang Pengelolaan Limbah Padat dan Pembersihan Umum tahun 2007. Para pelanggar dapat dikenai denda hingga 2.000 ringgit atau sekitar 8,7 juta rupiah atau diperintahkan menjalani hukuman pelayanan masyarakat hingga 6 bulan yang mencakup menyapu jalanan, membersihkan saluran air, serta toilet umum hingga membantu memangkas pohon di area publik. Wow, gimana nih teman Pro 2 menurut kamu? Jadi WNI pertama yang masuk di penjara di Malaysia baru satu ya, dan dirinya lah. Tapi bukan masalah kasus yang kriminal ya, tapi ya masalah puntung rokok yang sebenarnya menjadi masalah, bukan masalah, tergolong pelarangan berat juga ya. Karena dilakukan aturan tersebut dalam undang-undang karena ada asosiasi ya atau pengelola khusus ya di limbah dan limbah padat dan pembersihan umum ya, dan ada undang-undangnya, maka ya dijadikan ini masalah serius yang harus ditangani dan dihindari ya. Oke, mungkin di Indonesia kali ya yang dia kira bisa buang sembarang. Oke, tapi apalagi saat-saatnya gini juga ya, musim kemarau, kita juga diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan ya teman Pro 2, karena bisa terjadi kebakaran. Karena musim kemarau yang begitu terik, begitu panas, tanpa membuang puntung rokok saja bisa terjadi kebakaran ya. Entahlah karena gesekan dedaunan kering, yang bisa menyebabkan asap terus api. Nah demikian pun juga kita diingatkan ya melalui info ini untuk menjaga lingkungan kita, terutama saat membuang puntung rokok. Kalau memang bisa disimpan, simpan dulu. Entahlah simpan di kantong, dibungkus pakai kertas dulu atau plastik, ataupun juga nanti bisa dibuang di tempatnya. Intinya jangan pernah membuang sembarangan, apalagi di tempat atau lahan yang bisa menyebabkan kebakaran ya. Dari puntung rokok yang kecil bisa menyebabkan masalah yang besar, termasuk kebakaran yang besar. Oke, kita masih punya info lagi ya teman Pro 2, info lain lagi, di mana ada sebuah studi dari perusahaan keamanan siber asal Rusia yaitu Kaspersky. Dia mengungkapkan bahwa 28% Gen Z ternyata curhat masalah pribadi ke AI bukan ke manusia. Wow. Apakah kamu tergolong itu juga? Oke. Nanti kita bakal kasih tahu infonya ntar ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, saya Kakak Frankie temenin kalian semuanya sampai jam 9 ya teman, kita di program Spada. 3, 2, 1.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Oke, terima kasih masih di Spada teman produa. Saya Kakak Franky, kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya. Di mana teman produa? Ini tentang curhat-curhatan. Kalau Dudu curhatnya tuh di teman, curhatnya di keluarga, curhatnya di media sosial, jangan ya, bahaya. Jadi bahan gibahan nanti. Tapi ini ada yang curhat ke AI teman produa. Apakah kamu juga? Karena baru-baru ini ada studi dari Kaspersky yang mengungkapkan bahwa 28% dari Gen Z ini curhat masalah pribadi ke AI, bukan ke manusia. Perusahaan keamanan siber asal Rusia, Kaspersky, merilis hasil studi global terbaru yang menyoroti pergeseran interaksi manusia dengan teknologi. Di mana hasil riset yang melibatkan 7.200 responden ini menunjukkan bahwa lebih dari seperempat generasi Z kini berinteraksi dengan kecerdasan buatan atau AI, layaknya berkomunikasi dengan seorang teman, dengan 27% responden mengaku menggunakan AI sebagai teman, dari 28% bahkan berani berkonsultasi soal masalah pribadi yang enggan mereka bagikan kepada orang lain. Ya, dan studi yang dirilis pada 18 Agustus lalu mengkonfirmasi bahwa Gen Z sebagai kelompok demografis paling aktif menggunakan AI dibanding generasi lainnya. Dengan 47% responden menggunakan AI setiap hari atau secara berkala untuk berbagi keperluan seperti mencari informasi 56%, belajar 49%, menghasilkan ide kreatif 47%, dan urusan pekerjaan 39%. Nah, dibalik tingginya kepercayaan diri ya menggunakan AI, studi Kaspersky juga justru menunjukkan celah keamanan yang mengkhawatirkan. Karena banyak pengguna muda yang meremehkan resiko privasi saat berinteraksi dengan AI. Hanya 42% pengguna Gen Z yang secara rutin ya menerapkan langkah keamanan seperti memverifikasi informasi dari sumber terpercaya dan menghindari pembagian data rahasia. Sementara 52% lainnya hanya sesekali melakukan pencegahan dan 6% sisanya sama sekali tidak menerapkan langkah keamanan apapun. Manajer Grup Pusat Penelitian Teknologi AI Kaspersky, Vladislav Tusklanov, mengingatkan bahwa interaksi personal dengan AI tidak boleh disamakan dengan percakapan pribadi yang aman, dan mendorong pengguna muda ya untuk tetap kritis, memverifikasi informasi, serta disiplin menjaga data pribadi di tengah rasa ingin tahu mereka yang tinggi terhadap teknologi. Wow, gimana nih teman Pro 2, para Gen Z? Apakah kamu juga tergolong yang Gen Z-Gen Z yang curhatnya ke AI? Atau justru tidak curhat tapi menggunakan AI untuk kepentingan pekerjaan dan yang lainnya? Oke. Gimana nih teman Pro 2? Kalau teman Kakak Franky sih ada loh yang gabut kalau malam-malam itu curhatnya ke AI, nggak tahu aplikasi yang mana gitu ya, intinya AI. Tapi ada juga kok yang justru masih bisa percaya dengan manusia karena masih menganggap kecerdasan manusia lebih hebat daripada kecerdasan buatan manusia. Wow. Tapi ada juga kok yang sekarang malah bukan Gen Z saja kok, ada milenial, malah yang lebih senior lagi, yang justru mereka memanfaatkan AI juga, entahlah itu untuk pekerjaan, untuk kepentingan yang lainnya, ataupun juga curhat juga, iya ya. Oke, okay, satu info ya. Kalau seniman kan pada buat untuk gambar ya kan, lagu musik gitu. Oke, okay, satu info yang sudah Kakak Franky tambahkan lagi ya teman Pro 2 di Spada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 di 8:30 seperti biasa. Tentunya kita bakal update untuk perakhiran cuaca di wilayah Merauke dan sekitarnya. Stay on terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Yang di jalan, di toko, di pasar, di kantor, ya Kakak Franky menyapa ya, di mana saja yang lagi dengerin siaran Pro 2 pagi hari ini, selamat pagi buat kalian semuanya.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.

0: Terima kasih teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa udah di 8:30 ya, kita update dulu untuk perakiran cuaca di wilayah Merauke dan sekitarnya. Sudah tersambung perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke, ada Yunita Esther. Selamat pagi Kak Yunita.
1: Selamat pagi Kak Franky.
0: Gimana nih kabarnya Kak Yunita?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Oke, ini tidak terasa sudah Senin lagi. Dan gimana betul cuaca kita? Silakan Kak Yunita.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke, dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Senin 21 September 2026 bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini umumnya terpantau cerah berawan, dan sepanjang hari nanti dari siang, malam hingga dini hari diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke masih berpotensi cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat. Diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,8 meter pada jam 9 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 4,4 meter pada jam 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore nanti. Dan untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,3 meter pada jam 12 waktu Indonesia Timur siang hari ini dan 1,4 meter pada jam 3 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Selasa 22 September 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Franky di Pro 2 RRI Merauke.
0: Baik Kak Yunita untuk informasi cuaca di hari ini ya, di mana pagi ini keadaannya cerah berawan dan demikian pun juga siang. Jadi seharian Merauke dalam keadaan cerah berawan seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, menjadi antisipasi juga untuk kita agar menjaga wilayah kita agar aman dari kebakaran lahan, hutan dan lahan.
1: Betul.
0: Selamat beraktivitas kembali, jaga kesehatan terus Kak Yunita. Semangat.
1: Terima kasih kembali Kak Franky. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Itu dia Yunita, perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke yang sudah menginformasikan perakiran cuaca di hari ini. Seharian ini kita berada dalam keadaan cerah berawan.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terusnya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita masih di 96.4 MHz ataupun juga aplikasi RRI Digital. Untuk sepada kita sudahi dulu ya teman Pro 2. Nanti jam 9 kita ada di program berikutnya yaitu Hitlist. Lagu-lagu terbaik selama sejam penuh kita bakal hadirkan untuk kamu. Menemani aktivitas kamu di pagi yang cerah biar semangat ya. Dan nanti di jam 10 saya Kakak Frankie kembali lagi menyapa kamu di Info Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay on terus ya. Yang lagi di jalan hati-hati, tati rambu-rambu lalu lintas jadi pelopor keselamatan. Yang lagi di toko selama berjualan, berdagang, di pasar, yang di kios ataupun juga di mana saja, selamat pagi. Yang lagi menempuh perjalanan jauh nih, ke Salor atau bolak-balik kemana saja, yang lagi dengerin siaran kita di kendaraan, di mobil, di truk, dimanapun itu, selamat pagi ya. Tetap stay on terus ya. Kalau gabut, moga Pro 2 bisa membuat suasana kamu jadi semangat ya. Ataupun juga kamu yang bingung kan mau puterin lagu apa ya, dengerin aja Pro 2. Lagu-lagu keren kita hadirkan ya. Dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Oke. Stay on terus teman Pro 2 di 96.4 ataupun juga audio streaming kita live ya di aplikasi RRI Digital.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.